Nikitoa ninet sawel sawel Wix ognel ne moa in tlak tipak Al mochipa tlak tipak Sama chika yeknikan

Nikitoa nine tsawelzoyo Wix ognel ne moa tlak tipak Al mochipa tlak tipak Sama chika yeknikan